Sashen Madan Labar, kuma da dawowa daga sashen kasuwanci masu rawa da fatan za a yi mana afuwa. Zogon rana kenan kuma a cikin shirin mana musamman tsaraba.

trauma adalah masa lalu. Labaran kanu ayo kenang ku kesorara. Dafatan kuna jindadin kasancewa da mita 93 da dubo da zango na FM Arewa Radio. Yanzu kuma insha Allah shirin yau da gobe zai dora da fatan masu sauraro za ku kyatta zama.

barkamu da dawowa daga sashen mu na tallace-tallace kada duk ku sha'afa arewa radio kuke saurara kan mita 93.1 Zangon FM cikin shirin mu ne na kwana a wannan dare a wannan rana mun dauko batu da